0: الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Hello, Brunei.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Auda. Pelangi FM.
2: Kadang cinta ini ada rasa sakitnya.
3: Kepada Auda yang ingin membeli belah, pastikan jangan lupa bawa beg gitar semula. Jadilah pengguna yang ada rasa tanggungjawab dalam menyelamatkan alam sekitar, selamatkan bumi kita. Pesanan ini dari saya, Dila, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
4: Pelangi FM, Radio Brunei.
5: Pelangi FM. Pelangi FM.

0: Radio Bruna.
1: Yeah, walau seribu kali ku ditentang, seribu kali ku kan bangun dan lawan.

0: 3, 2, 1.
1: Thank you for listening to Pelangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Pelangi FM wherever you are.
2: Masih bersama di Pelangi FM. Azati menemani Auda semuanya hingga 3 petang nanti. Kita bersama pemanggil seterusnya. Hello. Yes, siap bersama. Waalaikumsalam.
3: Julie.
2: Dari mana?
3: Dari Lumut.
2: Okay, jadi apa khabar Julie?
3: Alhamdulillah,
2: sehat walafiat. Okey, jadi kita bersama untuk Julie. Ada satu perkataan. Okey, tajuk lagu ya. Okey? Okey, lagu lah. Bukan lagu, tapi huruf ya. Huruf yang pertama adalah O, R, A, N,
3: N.
2: Aha, N untuk nasi, dan D. D, okay. D untuk daun ya. O-R-A-N-D. 10 saat masa diberikan.
3: Brown.
2: Cuba lagi. Habis masa juga. Cuba lagi ya.
3: Okay,
2: Waalaikumsalam. Jangan berputus asa. Untuk ada terus cuba dan mencuba ya. Menerusi takat telabik. Semudah itu dengan anda hubungi 2223914. Okay, jadi kali ini anda boleh teka tajuk lagu ataupun nama-nama lagu lagu sebenarnya ya. Lagu-lagu lokal yang baru saja premier 5 petang. Okay, dari hujung Ogos sebenarnya sampai sekarang anda bakal ataupun anda boleh saja mendengarkan terus lagu-lagu terbaru di Pelangi FM. Lagu-lagu dari artis Brunei. Itu tema untuk kali ini dengan anda hubungi 2223914 untuk anda ikut serta. Sekejap lagi bakal anda dengarkan juga lagu-lagu dari artis Brunei semuanya menerusi Brunei Track. Jadi untuk anda bagaimana? Okey, masih lagi kita berteka-teki kali ini. Okey, ada pemenang ataupun tidak untuk takat telabik. Okay. Hello.
4: Hello.
2: Yes, yang bersama.
4: Fiza.
2: Dari? Fiza, betul?
4: Yes.
2: Dari?
4: Limau Manis.
2: Okay. Jadi untuk Fiza ada satu perkataan. Okay. Huruf yang pertama adalah N.
4: N.
2: Aha. A.
4: A.
2: D.
4: D.
2: I.
4: I.
2: A.
4: A.
2: N.
4: N.
2: N-A-D-I-A-N. 10 saat masa diberikan. Tajuk lagu. Juga habis masa. Cuba lagi ya.
4: Okey.
2: Okey, jadi anda tetap bersama, tetap mencuba dan mencuba. Tiga pemanggil, tiga-tiga belum dapat memberikan jawapan yang tepat. Tiga-tiga semuanya perempuan. Lelaki memang macam boleh ni boleh. Ah, cuba. Hello.
5: Hello.
2: Yes, siapa bersama?
5: Amin.
2: Dari mana?
5: Dari Lambak.
2: Okey, jadi untuk Amin, kalau tadi tiga-tiga pemanggil

0: belum dapat memberikan jawapan yang tepat. Amin pula bagaimana? Sama-sama kita dengarkan dulu. Satu perkataan, huruf yang pertama adalah I.
1: I.
0: I untuk emak.
1: Okay,
0: I. A.
1: Okay.
0: U.
1: Okay.
0: N. Okay.
1: Okay.
0: A. G.
1: Okay.
0: R.
1: Okay.
0: H. Okay. E A U N A G R H. 10 saat masa diberikan.
1: Anugrah.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Itulah jawapannya, nyanyian dari Rafa Rizal. Jadi untuk Amin, boleh kongsikan detailsnya Amin?
1: Detail apa tu?
0: Detailsnya nama penuh, nombor kad pintar dan hantarkan ke WhatsApp kami 83 33 914, dan typekan juga perkataan anugerah tersebut ya. Okey.
1: Okey.
0: Terima kasih.
1: Sama.
0: Jadi untuk ada yang berikan jawapan yang tepat macam Amin tadi, boleh kongsikan detailsnya, nama penuh yang kita perlukan, juga nombor kad pintar serta jawapan tepat tadi, anugerah, dan hantarkannya ke 83 33 914. Tetap lagi bersama, semuanya sekejap lagi. Hot Tracks bersama Q Irfan.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga, dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
3: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.

0: Stesen nomor 1 AUDA.
1: Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika AUDA merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya

0: 914.
1: Hiburan 914.
2: Hiburan 914.
3: Di Pelangi FM.
4: Takat Terlabik masih lagi memberikan ruang untuk audio ikut serta 2223 914. Pemanggil seterusnya. Hello.
5: Hello.
4: Yes, yang bersama
5: Fizah dari Lima Manis.
4: Ah, yang tadi ya, ingin mencuba lagi ya. Okey, Fizah, satu perkataan juga. Okey, jadi untuk huruf yang pertama bagi Fizah, okey, adalah H.
5: H.
4: O.
5: O.
4: R.
5: R.
4: T.
5: T.
4: A.
5: A.
4: S.
5: S.
4: E.
5: E.
4: L.
5: L.
4: I.
5: I.
4: P. Aha, H-O-R-T-A-S-E-L-I-P. 10 saat masa diberikan. Habis masa. Terima kasih.
5: Okay.
4: Cuba lagi. Okay, bye. Okay, jadi ada 10 saat masa diberikan ya. 10 saat tersebut. Cuba saja kan. Pandai-pandai kan. Kalau diri di soal, belum tentu juga sebenarnya. Okay, jadi untuk ada takat terlabik memberikan ada peluang untuk ada ikut serta dengan ada hubungi 2223914 di mana seorang dari ada pastinya akan dipilih untuk menerima voucher makan bernilai $15 sumbang. Denas Restoran Q-Lab. Terima kasih untuk penyumbang hadiah. Untuk Auda, masih ada masa untuk bersama. Okey, jadi kalau sekiranya Auda ingin ikut serta, jangan lepaskan peluang. Jangan terlambat. Okey, siapa bersama?
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Siapa bersama?
6: Husna dari Lapak Kanan.
4: Okey, jadi Husna, sedari tadi sudah mendengarkan bagaimana?
6: Belum, baru mendengar.
4: Baru mendengar. Okey, jadi untuk Husna, ada dua. Ada dua. Kalau dari tadi satu saja perkataan ya, tapi untuk Husna ada dua perkataan. Okey, huruf yang pertama untuk perkataan yang pertama adalah L.
6: L.
4: A.
6: A.
4: O.
6: O.
4: S.
6: S.
4: Yang pertama, yang kedua N.
6: N.
4: I.
6: O. I.
4: C.
6: E.
4: T.
6: T.
4: A.
6: A.
4: Okey, lengkap.
6: Soal cinta.
4: Apa?
6: Soal cinta.
4: Apakah di soal? Ada soalannya?
6: Tidak.
4: Betul, itulah jawapannya. Jadi Husna, boleh kongsikan detailsnya ya?
6: Boleh.
4: Okey, terima kasih.
6: Bye.
4: Belum lagi. Waalaikumsalam. Belum lagi 10 saat tersebut diputar. Tahu sudah Husna jawapannya ya. Jadi untuk ada itulah caranya untuk takat terlabik bagi yang baru bersama. Okey, jadi ada boleh terus lagi bersama, terus lagi hubungi nanti 2223914 bersama pemanggil sebelum seterusnya sebelum dengar lagu. Hello.
7: Hello,
4: siapa yang bersama? Waalaikumsalam.
7: Lina dari Kampung Tanah Jambu.
4: Lina.
7: Dina.
4: Dina ya?
7: Ya.
4: Okey, jadi ada dua perkataan juga untuk Dina. Okey, huruf yang pertama adalah U.
7: U.
4: M.
7: M.
4: E.
7: E.
4: L.
7: L.
4: B.
7: B.
4: S.
7: S.
4: E.
7: E, okay.
4: Yang pertama. Okey, yang kedua tujuh. Tujuh.
7: Tujuh.
4: Aha, dan dua.
7: Okey.
4: Terkejut ah. Okey, jadi sudah lengkap apakah tajuk lagunya? 10 saat masa diberikan.
7: Sebelum 27.
4: Betul. terkejut, aku pun terkejut. Okeylah. kedengaran kan? Okey, jadi untuk Dina, boleh kongsikan detailsnya ya?
7: Okay,
4: terima kasih. Itulah dia Auda. Setakat ini kita ada tadi kita ada Amin. Okey, kita ada Amin dan juga kita ada Husna serta kita ada Dina baru sebentar tadi yang memberikan jawapan yang tepat. Jadi, bagaimana untuk Auda terus lagi mengetahui siapakah yang dipilih? Semuanya Auda dengarkan nanti sebelum 3 petang. Sebelum Auda berhibur nanti menerusi Music Express.

Jangan lepaskan peluang untuk ada ikut serta menerusi takat terlabik. Masih ada dibukakannya peluang untuk ada ikut serta dengan anda hubungi 22239114. Nama-nama ataupun tajuk lagu yang baru rilis di Pelangit FM ya. Lagu-lagu dari artis Brunei. Okey, jadi siapakah nanti akan dipilih? Pastinya anda bakal mengetahuinya sebelum anda mendengarkan nanti Music Express. Okey, jadi tetap bersama di Pelangit FM untuk kali ini untuk anda ikut serta menerusi takat terlabik. Okey, jadi bagi yang telah pun mencuba tadi, calon pemenang kita ada 3 setakat ini telah pun berikan details mereka. Terima kasih. Dan juga untuk anda yang bakal menghubungi, yang akan ikut serta, harap-harap juga dapat berikan jawapan yang tepat. Okey, dengan masa 10 saat yang diberikan tersebut, anda manfaatkannya sebaik mungkin. Okey, jadi tetap lagi bersama untuk anda okay, menyertai lagi takat terlabik di Pelangi FM setiap Rabu menerusi hiburan 914 bermula 1.30 minit tengah hari. Dan sekarang juga waktunya untuk terus lagi anda berhibur mendengarkan lagu-lagu dari artis Brunei, semuanya menerusi Brunei Tracks. Dan jangan lupa nanti bakal anda dengarkan juga ada lagu dari Zael Osman, artis of the month untuk kali ini, untuk September 2026, di mana salah satu tadi soalan untuk takat terlabik juga nyanyian dari Zael Osmena terbaru darinya. Okey, jadi untuk kali ini anda terus lagi hubungi 22239114 untuk anda ikut serta. Jangan lepaskan peluangnya kerana bila-bila masa saja nanti talian untuk anda ikut serta akan ditutup. Oh, bila tu ya. Jadi terus mencuba dan mencuba mencabar diri anda boleh ataupun tidak anda memberikan jawapan yang tepat untuk kali ini menerusi takat terlabik. Pelangi FM.

Okey, masih bersama di Pelangi FM untuk Takkan Terlabik. Okey, jadi jangan lepaskan peluang juga untuk terus audio dengarkan ya untuk kali ini. Bila kita bercakap mengenai dengan lagu-lagu baru dari artis Brunei, nanti juga bakal audio dengarkan terbaru dari Farhan Manaf menerusi lagunya Yang Terindah 5 petang nanti menerusi Music Express. Dan sekarang kita masih bukakan peluang untuk audio terus mencuba menyertai Takkan Terlabik, dan pastinya seorang dari audio akan dipilih nanti untuk menerima voucher makan bernilai $15 sumbangan The Nas Restaurant Q Lab. Cukup dengan anda hubungi, dengan anda memberikan jawapan yang tepat, layak untuk dipilih ya, yang bakal menerima voucher tersebut bergelar pemenang untuk Takkan Terlabik 16 September 2026. Jadi setakat ini yang tadi telah pun berikan jawapan yang tepat, Amin di Lambak, juga Dina di Tanah Jambu serta Husna di Lambak Kanan juga. Sekarang ini berdebar-debar lah pastinya kan, okay? Untuk mengetahui apakah nanti siapakah yang dipilih untuk pemenang kali ini, okay? Jadi untuk order masih lagi dibukakan, masih lagi order berpeluang untuk order ikut serta dengan order hubungi 2223 914. Sambil-sambil itu order juga berpeluang lagi mendengarkan lagu-lagu dari artis Brunei, semuanya menerusi Brunei Tracks, okay? Jadi jangan lepaskan peluang juga, sekejap lagi kita bakal mendengarkan terbaru dari Milan Yunus menerusi lagunya Andani, okay? Bakal audio dengarkan menerusi Brunei Tracks untuk kali ini Rabu, okay? Jadi jangan lepaskan peluang kalau sekiranya audio ingin terus mendengarkan juga banyak lagi lagu-lagu dari artis Brunei menerusi hiburan 914 2 hingga 3 petang. Boleh saja audio terus mendengarkan juga ya, apakah lagi lagu-lagu yang bakal, okay, audio dengarkan nanti semuanya untuk kali ini menerusi hiburan 914. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk audio yang bersama tadi. Audio ketahui siapakah yang dipilih, semuanya sekejap lagi bersama Milan Yunus selepas ini.

0: Ikuti kami. Hanya di Pelangi FM.
1: Terima kasih masih bersama di Pelangi FM. Untuk ada yang bersama tadi, okay, terima kasih banyak. Jadi pastinya untuk pemenang ataupun yang telah memberikan jawapan yang tepat tadi, calon pemenang. Jadi kita kongsikan siapakah pemenang sebenar. Okay, jadi tahniah untuk Amin yang berada di Lambak dipilih sebagai pemenang untuk kali ini. Bakal menerima voucher makan bernilai $15 sumbangan denas restoran Q-Lab. Jangan lupa untuk terus lagi ikuti Instagram mereka @THE_NAS.BN ya. Jadi untuk Amin di Lambak bagi urusan hadiah, saya akan hubungi sekejap lagi. Jadi untuk order tetap lagi bersama berhibur mendengarkan lagu-lagu berikutnya, lagu-lagu dari artis Brunei. Okey, di mana bakal order dengarkan nanti Jingga Sinaran Hatiku, juga ada lagu okey OST drama Central ya, Cerita Anak Seni. Jadi dengarkan semuanya sekejap lagi. Jadi terima kasih untuk ada semua tetap bersama untuk mendengarkan lagi Pelangi FM, kerana menerusi Music Express ada cabaran berikutnya menerusi apa. Nah, semuanya 3 hingga 6 petang nanti.

ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di

Perkembangan terkini Zael. Zael baru sahaja mengeluarkan single keempat berjudul Astrophile Cham Cham Bread, yang mana komposer dan penulis lirik bagi lagu ini adalah Zael sendiri. Lagu Astrophile Cham Cham Bread adalah lagu merujuk kepada pengenalan karakter Zael Osmena, yang mana obses terhadap bintang-bintang di samping mencipta kreativiti penulisan lirik dan lagu. Pada kali ini, Zael mencuba untuk menggabungkan lagu kanak-kanak tradisi Brunei, seterusnya membawa interpretasi mengikut muzik di era pada masa ini. Jumpa.

Memandangkan Zail baru saja mengeluarkan single terbaru pada Mei 2026, insyaAllah Zail akan mengeluarkan music video lagu tersebut pada tahun ini juga. Selain itu, Zail juga dalam perancangan untuk mengeluarkan single lagu terbaru bukan sahaja dari segi solo, juga akan mengeluarkan secara berkumpulan iaitu di Trivo di masa-masa akan datang. Diharapkan Biskita menantikan dan sentiasa support Zail.

Kalau dulu Zael selalu menggunakan kata-kata percaya pada diri sendiri, sentiasa maju ke hadapan. Kali ini, Zael ingin menggunakan sentiasa menghargai, mencintai dan memahami diri sendiri serta percaya perancangan Allah.

0: Setiap manusia mempunyai interpretasi kebahagiaan yang berbeza. Tetapi, jika kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada, itulah nikmat kebahagiaan yang sebenar. Pesanan ini dari saya, Auf Ismail, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio. Pelangi FM.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Radio Brunei.
1: Klik 91.4.
2: Allah lah yang akan melipat gandakan penggantian infak dan sedekah kita ini dengan lipatan yang banyak. Tidak ada hartawan dan dermawan yang ikhlas berinfak di jalan Allah lalu jatuh miskin. Para malaikat sentiasa mendoakan hamba-hamba yang dermawan dengan mengatakan, tambahkan ya Allah, tambahkan, tambahkan rezekinya.
1: Klik 914.
3: Kaya yang terpuji adalah kaya hati, hati yang selalu merasa puas dan tidak tamak dalam mencari kemewahan dunia. Kaya yang terpuji bukanlah dengan banyaknya harta dan terus-menerus ingin menambah dan terus menambah.
1: Klik 914.
4: Bercakaplah pada diri, ya, bertepuk tanganlah kepada diri sendiri, lihat diri sendiri, senyum, nampakkan gigi. Kalau sekiranya atu yang kita ni harapkan dari orang, kadang-kadang ada indah ni, kita ni mengharapkan atu jadi kesedihan pelangkarang. Tahu-tahu bosnya, bah okey lah, bah siapkan tiap.
1: Klik 914.

0: Tips kesihatan.
1: Kepentingan menjaga kesihatan jantung. 1. Senaman secara berkala. Sentiasa aktif akan membantu mengekalkan tahap kesihatan diri seiring pertambahan usia. Bersenam secara berkala dapat mengurangkan tekanan, menguatkan otot, meningkatkan pergerakan serta menghindari berat badan berlebihan. 2. Makan secara sihat. Pilihlah sayuran dengan pelbagai variasi warna bagi memastikan anda mendapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Kurangkan pengambilan makanan berproses seperti makanan berbeku dan makanan siap dimakan. Tukarkan minuman tenaga dan karbonat dengan air kosong kerana jumlah gula di dalam kedua-dua minuman tersebut adalah tinggi. Sekurang-kurangnya minum 8 gelas air setiap hari. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Dalam hidup kita, tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

bila masanya kita dapat merasakan zikir itu sebagai luhur, sebagai agung, sebagai besar, dan bahkan sebagai paling mustahak. Bila masanya? Jawabnya ialah apabila ada iman di dada. Apabila ada iman di dada, ada iman adalah komitmen, ada iman adalah semangat, ada iman adalah sikap, dan ada iman adalah pendirian. Dan dengan iman, semua akan terangsang untuk hampir kepada Allah, untuk datang kepada Allah. Itulah dia peranan iman. Maknanya kalau indah ada iman, indah tak ada rasa tu. Kalau indah ada iman atau iman layu, indah tak ada rasa. Indah dapat merasakan bahawa zikir itu adalah perkara hebat, perkara cantik, perkara luhur, dan perkara mustahak. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita ni, umat baginda, dengan sabdanya, jadidu imanakum qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah qala aktsiru min qawli la ilaha illallah. Maksudnya, perbaharuilah iman kamu, perbaharuilah iman kamu ya Nabi. Bertanya para sahabat, bagaimanakah caranya kami membaharui iman itu wahai Rasulullah, bagaimana caranya kami membaharui iman kami itu wahai Rasulullah, bagaimana cara? Bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, banyakkan oleh kamu menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah melainkan Allah. Banyakkan ininya Nabi.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan,

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke King's College London, United Kingdom. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan kejohanan separuh akhir kategori perempuan bola keranjang Ewon PPE kali keempat. Komunikasi yang jelas dalam kalangan pasukan kesihatan, pesakit dan keluarga sangat penting bagi memastikan kesinambungan penjagaan dan mengurangkan risiko kesilapan. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengadakan lawatan bagi persediaan Paduka Anakda Kebawah Dulia Maha Mulia Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah menuntut di King's College London KCL, United Kingdom. Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di New Hans House, King's College London, dijunjung oleh Profesor Shitij Kapoor, Naib Chancellor dan President King's College London. Kebawah Dulia Maha Mulia dijunjung berangkat meninjau beberapa kemudahan pembelajaran di KCL dan berkenan mendengar sembah penerangan daripada tenaga pengajar KCL. Antara lokasi yang dilawat oleh baginda ialah lecture theatre, makmal sains, bilik pembelajaran dan perpustakaan. Semasa berada di King's College London, baginda berkenan berangkat ke bangunan Henriette Raphael bagi melawat Guy's Informal Learning Space, iaitu ruang pembelajaran kendiri untuk para pelajar. Baginda seterusnya berangkat ke Greenwood Theatre bagi meninjau bilik kuliah utama di Guy's Campus. Baginda juga berkesempatan berangkat ke salah satu asrama kampus KCL bagi meninjau bilik kediaman serta kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk para pelajar seperti ruang dapur, gimnasium dan ruang am. Sebelum mengakhiri lawatan keberangkatan, baginda berkenan bergambar ramai bersama wakil-wakil universiti tersebut di The Courtyard. Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah akan mengambil program Sarjana Muda dalam bidang Life Sciences di King's College London selama 3 tahun. Bidang pengajian memfokuskan kepada antara lain biokimia.

0: Arfan bin Haji Zainal, pemangku Menteri Pendidikan. Juga menerima pengiktirafan 27 penuntut yang menghasilkan projek cemerlang dan 12 penuntut atas penglibatan dan pencapaian aktiviti core curriculum. Institut Kepimpinan dan Keuangan Islam Brunei atau BILIF menganjurkan Forum Khidmat Nasihat Syariah 2026 bertemakan tadbir urus syariah menerima pakai penyelesaian keuangan digital dan inovasi keuangan. Forum berlangsung di salah sebuah hotel di Ibu Negara. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Jaafar bin Haji Maddain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan dan Timbalan Pengerusi Lembaga Penyeliaan Keuangan Syariah. Forum diisikan dengan pembentangan khas serta sesi panel dan dialog yang menyentuh isu-isu utama seperti pembangunan bakat syariah masa hadapan dan evolusi penyelesaian keuangan Islam. Sebagai sebahagian daripada forum, BILIF meraihkan majlis graduasi para peserta dua program pembelajaran profesionalnya. Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Kelmarin mengadakan sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia 2026. Dengan mengetengahkan tema penjagaan selamat bagi penyakit-penyakit tidak berjangkit, sambutan memberi tumpuan kepada aspek keselamatan pesakit dalam pencegahan, pengesanan, diagnosis, rawatan dan pengurusan penyakit-penyakit tidak berjangkit. Sambutan berlangsung di salah sebuah pusat membeli belah di Gadong. Pengisian utama sambutan, pameran keselamatan pesakit bagi penyakit-penyakit tidak berjangkit yang dirasmikan oleh Awang Haji Adi Ihram bin Datuk Paduka Haji Mahmud Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia bermatlamat meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai risiko keselamatan dalam penjagaan penyakit-penyakit tidak berjangkit serta langkah-langkah yang boleh diambil bagi mencegah kemudaratan yang boleh dielakkan. Hampir 40 pengusaha tempatan menyertai acara Tutong Buzz yang diadakan di kawasan letak kereta Tatangan, Persiaran Sungai Tutong. Acara dianjurkan bersama oleh Jabatan Daerah Tutong, Jabatan Bandaran Tutong, Majlis Perundingan Kampung Sengkarai dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong. Orang ramai dialu-alukan memeriahkan Tutong Buzz yang diadakan sehingga hujung minggu ini dari 2 petang hingga 10 malam. Negara Brunei Darussalam kini berada dalam monsun barat daya dengan keadaan cuaca aktif diramalkan sehingga Isnin. Hujan lebat dan berpetir dijangka sekali-sekala menjejaskan negara. Kelajuan angin boleh mencapai sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Manakala keadaan laut di perairan Brunei pada amnya berombak di paras sedikit dengan ketinggian di bawah 1 meter. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam menasihatkan orang ramai supaya mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Terdapat risiko tinggi kejadian banjir kilat, tanah susur, pokok tumbang dan atap terbang berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin kencang. Orang ramai, para pemandu di jalan raya dan juga para pelaut dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini dan membuat perancangan yang bersesuaian demi keselamatan semua. Kesatuan Eropah EU mencadangkan pengharaman penggunaan media sosial bagi kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, manakala akses terhad dan berselia hanya akan dibenarkan sehingga umur 15 tahun, menurut pelan terbaharu yang diumumkan oleh Kesatuan Eropah. Cadangan tersebut masih perlu melalui proses rundingan lanjut di Parlimen Eropah sebelum diwartakan sebagai undang-undang. Presiden Lebanon menyatakan hasrat untuk mencapai perjanjian keselamatan dengan Israel sebaik sahaja tentera rejim tersebut berundur dari selatan Lebanon. Ia adalah sebagai langkah awal ke arah kedamaian dan mengelakkan konflik berterusan. Tuan Joseph Aoun menegaskan kerajaan teguh dengan berpendiriannya untuk melencutkan senjata kumpulan Hezbollah secara aman tanpa mencetuskan sebarang pertumpahan darah. Sebuah lombong emas di selatan Sudan runtuh mengorbankan sekurang-kurangnya 60 pelombong. Sementara itu, sejumlah pelombong dilaporkan masih hilang disyaki tertimbus di bawah runtuhan. Insiden tersebut berlaku susulan penggunaan peralatan asas dan teknik pelombongan yang tidak selamat. Beralih ke sukan. Rombongan kontingen negara selamat tiba di Aichi Nagoya, Jepun. Rombongan terdiri daripada pasukan wushu dan karate. Para atlet akan menjalani latihan adaptasi di venue pertandingan. Acara mengalu-alukan atlet akan diadakan di Athlete Plaza Garden Pier. Sukan bola pikal kini mendapat tempat dalam kalangan generasi muda dan masyarakat umum di negara ini. Bagi mengembangkan kemahiran sukan tersebut, tiga buah gelanggang dibuka di sekolah PGGMB Sungai Akar. Pelancarannya diadakan petang kemarin, yang merupakan inisiatif dan kerjasama PGGMB dengan syarikat Racket & Company. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Mahamulia, Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke King's College London, United Kingdom. Yang Teramat Mulia, Paduka Sri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan kejohanan separuh akhir kategori perempuan bola keranjang Ewon PPE kali keempat. Komunikasi yang jelas dalam kalangan pasukan kesihatan, pesakit dan keluarga sangat penting bagi memastikan kesinambungan penjagaan dan mengurangkan risiko kesilapan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 3 petang nanti waktu Brunei. Pelangi Afrika.

0: BFM Radio Brunei.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Ada impian yang tidak sekadar ingin dicapai tetapi ingin dirasai dengan hati, menjadi tetamu Allah. Kini, langkah pertama menuju Baitullah boleh dimulakan. Pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibukakan bersama As-Safa Travel and Tours. Daripada persiapan sebelum berangkat sehinggalah perjalanan di Tanah Suci, kami berusaha memastikan setiap detik perjalanan bis kita lebih selesa, teratur dan bermakna. Sama ada haji maupun umrah, inilah masanya untuk merancang perjalanan yang telah lama diinginkan. Impikan. Pendaftaran pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibuka. Hubungi dan WhatsApp As-Safa Travel and Tours sekarang di talian 744-3359 untuk keterangan lebih lanjut. As-Safa, taat pada yang satu. Bersama kami menjejakkan kaki ke bumi berkah. 91.4 Wangi FM.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: Radio Brunei.
1: Yuh, sorry. Tapi Tani mesti putus.
2: Ah, kenapa?
1: Pasal Mama Mi suka orang berpelajaran. Paling kurang tak 12 O-level.
2: Eh, bukan-bukan Mama Yu Atuk. Lagi 4 subjek tu apa?
1: Mana Mi tahu pertandingan beranang kah tu, hadrah kah tu. And you ada 2 O-level saja. Mana cukup untuk Mama Mi?
2: Masalahnya, Mi bukan kan kawin sama Mama Yu. Mi kan kawin sama Yu. Bahanda apa? Cosmo ada.
1: Hah? Cukup kan tu you masuk Cosmo?
2: Sayang, muka saja lawa. Masa ni di Cosmo, 1 O-level pun boleh apply level 1 certificate. 2 O-level boleh apply level 2 certificate. 4 O-level boleh apply level 3 diploma. Nah.
1: Wow, ba. Okey sayang, Tani dah jadi putus ah.
0: Jangan jadikan tahap pendidikan anda menjadi penghalang cinta kita. Mendaftarlah ke Cosmo sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Siti, tolong ku deh.
4: Kenapa lagi ni? Dia tu bakal pengantin. Calon pengantin lari kah?
3: Ish, ani jua. Sebenarnya dewan untuk majlis perkahwinan kami ni belum kami dapat. Semua ditanya kena booking sudah.
4: Ada kita cek di airport mall sudah.
3: Airport mall? Ada dewan di sana kan?
4: Ada sis. Masa ni airport mall ada menawarkan penyewaan atrium sama dewan. Sesuai untuk majlis perkahwinan, kesyukuran, seminar, apa-apa saja boleh.
3: Serius? Macam best je bunyinya.
4: Memang best. Lokasi strategik, parking luas, kemudahan lengkap sama harga sewanya pun berpatutan.
3: Wah, alhamdulillah eh. Nah, ni baru ya. Awalan ni juga call ke airport mall eh. Husband to be mesti happy ni.
5: Mencari dewan yang sesuai untuk majlis dan acara istimewa anda, The Airport Mall kini menawarkan penyewaan ruangan atrium dan dewan yang selesa dan sesuai untuk pelbagai jenis acara. Hubungi kami sekarang di talian 7370370 untuk pertanyaan dan tempahan bertakluk pada terma dan syarat.
6: Zik, Oktober ni free kok.
7: Tahu ke ni, ada event berlari lagi ni.
6: Awah, sudah ku registerkan kau, baru kau tahu. Untuk run for apa?
7: Wah, mantap tak. Tapi aku jalan dengan aku tu.
6: Mana sejak kau lah. Diorang ada yang 3km fun run pulang Juni. Pilih saja mana yang sesuai untukmu. 5km sama 10km pun ada.
8: Jabatan Penjara dengan kerjasama Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Bank Islam Brunei Darussalam dan Zahara Charity Foundation akan mengadakan Run for Hope pada 18 Oktober 2026. Hari Ahad bertempat di BIBD Connex, Taman Mahkota Jubilee Emas, Bandar Seri Begawan. Pendaftaran dibuka sehingga 19 September 2026. Untuk maklumat lanjut, ikuti IG Brunei Prison Department atau reintegrasi.jpb.
9: Jangan lupa untuk mendaftar dan jumpa Auda di sana. Together, we run for hope.
8: Iklan ini ditaja oleh Uniqlo, the number one used car in Brunei, Cawangan Bunut dan Sungai Tilo.
10: A world of benefits awaits you when you sign up for Standard Chartered's Employee Banking. From free debit and credit cards to waived processing fee and preferential rates for personal and mortgage loans. With Employee Banking, you will not require any initial deposit and no minimum balance when you assign your salary to us. You can also enjoy discounted ATM withdrawal fees on your next trip. Get peace of mind with SMS alerts and access your accounts anytime, anywhere on our app. The possibilities are endless, so take the first step by signing up to Standard Chartered's Employee Banking. Speak to us on 265-8000 or drop by any of our branches to find out more.
11: Standard Chartered, here for good.
12: Sayang, tahu sudah berita baru?
13: Berita apa tuh bang?
12: 13 September, pembukaan resmi Puman Freshman di Ban 1A Kampung Kilanas.
13: Wah, jadi indah payah tak lagi jauh-jauh membeli barang keperluan harian tuh.
12: Di Puman Freshman, semua barang yang keperluan seharian ada. Yang penting, banyak pilihan dan lebih murah.
13: Bisa itu. Kalau barang dapur lengkap dan harga berpatutan, memang senang untuk keluarga.
12: Bukan itu saja. Ada ayam segar, daging segar, ikan segar, dan sayur-sayuran serta buah-buahan segar setiap hari.
13: Wow, lengkap juga. Dari barang dapur sampai bahan masakan semuanya ada.
14: Puman Freshmart. Lengkap, segar dan harga terbaik.
13: Lebih murah, lebih berbaloi.
14: Puman Freshmart ada di Kampung Kapuk,
13: Kampung Salar,
14: Kampung Manggis,
13: Kampung Tanjung Langka
14: dan cawangan baru kami di
13: Ban 1A Kampung Kilanas.
14: Puman Freshmart.
13: Bijak belanja,
14: untung banyak.
15: Pelangi 91.4 FM. Pelangi FM, stesen nombor 1 ada Rudy dan juga Zira di HBD. Hello Brunei Darussalam, bertugas ke 9 pagi nanti. Untuk pagi ini menerusi segmen Maritah Berpantun untuk edisinya 17 September 2026 adalah drama. Let's drama, let's action. Apa okay. Let's go.
6: Okey, sebelum itu, sebelum kita bacakan pantun-pantun yang dikirimkan oleh pendengar kita melalui talian WhatsApp 8333914, ada ucapan di sini daripada anakmu Nurul Kalisha Hazikah. Katanya happy birthday untuk Nur Ashimawi bin Lamid. Betul tak sebutannya?
15: Anak.
6: Tu.
15: Nur Ashimawi bin Lamid.
6: Yang ke-37 tahun.
15: Yes, happy birthday Babah. Katanya terima kasih menjadi tiang kekuatan keluarga. Setiap titik keringat dan doa yang tidak pernah putus buat keluargamu. Semoga Babah dipanjangkan umur dalam kesihatan sentiasa, diberikan kelapangan rezeki. Semoga Allah SWT membalas segala pengorbanan Babah dengan syurga. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kami sayang Babah dunia akhirat. Daripada anak yang mewakilkan, Ye Nurul Kalisha Hazika.
6: Happy birthday.
15: Ah, cantik namanya. Hari Nurul Kalisha.
6: Ini
15: belum lagi. Belum mesti chat. Okey.
6: Okey, kita bawakan pantun kita pada pagi ini.
15: Silakan
6: dengan
15: saudari.
6: Dengan membawa tema drama. Okey?
15: Drakal, Dratam, Dracin,
6: Drakor.
15: Okay.
6: Assalamualaikum and good morning DJ Rudy dan Zira. Katanya
15: waalaikumsalam.
6: Berlakon di pentas penuh cerita, senyum terukir menutup lara. Dalam hidup banyak drama, yang paling sakit pura-pura bahagia.
15: Anita yang diberitahu mama elakkan mengejar cinta yang tak pasti, katanya. Jangan banyak drama. Yang penting keikhlasan itu bukan setakat di bibir saja, namun di hati yang paling dalam.
6: Dalam sekali.
15: Dalam sekali kan?
6: Yeah. Okay, daripada
15: tutup nyawa Maiko.
6: Daripada Abi.
15: Apa? Bukan Abi, Abeb.
6: Indah, ia salah.
15: Itu minggu lepas. Namanya Abi.
6: This week, Abeb. Abeb KV. Terima kasih kepada Abeb. Seterusnya daripada siapa ni? Azrin yang berada di Gadong. Silakan pantunnya.
15: Kain songket tenunan lama, dipakai rata, cantik jelita. Bermacam muata di dalam drama, ya, menjadi cermin kehidupan kita. Ya, kalau dulu dalam drama aku watakku antagonis. Apa yang anu yang jenis?
6: Bukannya antagonis tu
15: ibu
6: annoying,
15: tiri.
6: Annoying. Yang anu karakter yang annoying
15: kata. Zoom.
6: Boleh ke orang ani dihapuskan karakternya?
15: Tapi selain daripada hero ataupun heroin, watak antagonis ani yang penting ni kena zoom in. Ceng. Siapa? Nurul.
6: Nurul.
15: Nurul mana?
6: Kenapa tiba-tiba Nurul lah tu?
15: Pasal aku terkenang akan seseorang. Nurul bukan nama sebenar.
6: Okay. Kenapa ya? Ada masalah?
15: Aweh.
6: Kita ada masalah sebab ya? Ya, votang anak kita kah?
15: Mengkhianati cinta.
6: Yuh.
15: Cinta yang begitu ikhlas kali di zaman itu.
6: Ya Allah.
15: Waktu itu di pasar lama.
6: InsyaAllah. Okay, terima kasih. Seterusnya kita bacakan lagi.
15: Di belakang bangunan PJJMB duduk pasar malam. Dulu sanalah bermulanya cinta.
6: Tahun berapa dulu ni? Cuba
15: tahun
6: terangkan.
15: Berapa yang apa yang ada di sana?
6: Kalau kan cakap pasal Gen Z ni keluar rumah.
15: Aku introvert padarnya. Tapi tugas ini
6: indah kerana dengan Gen Z.
15: Tugas ini yang menjadikan aku sebagai extrovert.
6: Apa mana saya tahu, okay.
15: Dan menjadi Gen Z selamanya.
6: Alright, jadi kita akan beritahu kita boomers.
15: Nggak, aku millennials.
6: Anda macam kita millennials, nak?
15: Millennial juga.
6: Bukan, sebelum millennials apa? X ke lah, Gen X.
15: Oh, kita Gen X kah? Gen Y.
6: Gen Y kah? Mana saja yang penting bahagia, guys.

0: Ngapa kau kan? Masin je tu.
1: Kenapa lagi ni?
0: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lihat tu.
2: Tawar bah makanannya. Ia takkan menambah sirah.
1: Hehehe, mengapa kau kan? Masin je tu.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
1: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ani, sudu mengot nasi ni.
3: Satu sudu teh atu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Sadaqallahu al-azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga, dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan baluri travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Baluri Travel.
3: جسر إلى الإيمان مع بلوري ترافل.

0: Terus bersama Pelangi FM.
1: Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Pelangi FM, Radio Brunei.

0: Ya, bersama di Pelangi FM kita bawakan audio segmen Merita Berpantun untuk edisinya pada minggu ini, hari Khamis. Khamis dari pukul 6 hingga 9 pagi. Okey, temanya ialah drama. Ya, kena selitkan perkataan drama dalam pantun bis kita yang dikisahlah. Ya, 2 kerat, 4 kerat, 6 kerat dan seterusnya.
1: Apa tu?
2: 9 karat.
0: Mana saja yang seterusnya. Alright, kita bacakan pantun.
2: Paman dari mana? Dari ibu kota.
0: Alright.
2: Oh, drama.
0: Drama sangat, ya.
2: Lembut lidah bila berkata. Uh-huh. Ungkapan indah hati terasa. Usah kecewa kerana tiada apa.
0: Okay, ia menjuai.
2: Aku suka selingan tu.
0: Okay.
2: Lembut.
0: Itulah.
2: Lembut lidah bila berkata. Lagi sekali. Lembut lidah bila.
0: Okay.
2: Lembut lidah bila berkata. Ungkapan indah hati terasa. Usah kecewa kerana tiada apa. Hiduplah damai tanpa drama. Okay.
0: Ini kiriman daripada Ajah Nur.
2: Less drama.
0: Apa?
2: Hot Mama.
0: Daripada Ajah Nur yang berada di Gadong. Terima kasih Kak Janur. Sekarang kita bagi kakak. Macam puasa Ajah muda.
2: Amin.
0: Alright. Daripada Haris yang berada di Katuk. Bukan Haris, kawan kami atau bukan. Ini kepantunnya.
2: Itu kacak tu, aku percaya ni. Yang nama Haris ni kacak-acak ni orang.
0: Ya.
2: Awe.
0: Kami tak belanja ni.
2: Jarang aku jumpa Haris ni kacak. Bukan lagi jarang, dah pernah.
0: So artinya dia tu
2: Haris saja jumpa nama Haris. Kacak orangnya. So gak bergaya.
0: Kita cakap tadi,
2: berbaju berbunga-bunga, berjambul di depan, berkaki hiam.
0: Bukan Azizah tu.
2: Bukan. Yang okay. Ini Haris.
0: Okay, ini pantun daripada Haris yang berada kata, katanya ada kawan ketawa bersama tapi di hati indah sama. Ada yang suka berdrama, hati busuk menyalahkan semua.
2: Ini apa artinya ni? Penyakit apa? Penyakit Ain. Ya Ain.
0: Ya'in.
2: Alright, next. Malas kubah kamu dua ni.
0: Janganlah.
2: Ketawa kubahulah kamu ni. Random. Kami selalunya random.
0: Kadang-kadang kami itu sebenarnya, kata orang dalam tak bertugas kah, apatah lagi dalam on air ni, mesti ada chemistry. Tapi sebenarnya kami melengkapkan kerandoman masing-masing.
2: Yes. Ia macam hampir-hampirkan gil, betul lah.
0: No comment. Bukan saya yang cakap, okay? Ini pantun daripada Bila PM yang berada di Salam Bigar. Silakan brother, baca pantunnya.
2: Relax, brother, relax. Berjalan-jalan bersama si dia. Indah rasanya penuh ceria. Hidup kita penuh dengan drama. Ada bahagia, ada derita.
0: Begitulah ya kehidupan. Sekejap
2: kita di belakang. Di belakang. Sekejap kita di bawah. Sekejap kita di kiri.
0: Hidup ini umpama roda. Catulah.
2: Aduh, roda kubelko. Kiri kanan depan belakang. Yeah.
0: Okey, ini pantun daripada siapa tidak menyatakan namanya. Katanya, jalan ke tamu membeli ketupat, singgah sekejap membeli cakoi. Rudy sama Zira, drama paginya sangat hebat. Radio baru buka, sudah sakit kepala kami. Sorry. Rupanya bukan pulang kena tu, pasti sakit kepalanya.
2: Bukannya bahagia, rupanya siksa.
0: Siksa.
2: Tidak mengapalah. Siapa bersama tadi?
0: Tidak menyatakan namanya.
2: Tidak ada namanya. Kenapa? Kenapa?
0: Kerana
2: mungkin namanya Rimba. Siapa? Rangga namanya. Ketawa. Keluarkan.
0: Bukan. Sebenarnya saya dah faham.
2: Apa?
0: Saya kan introvert awal.
2: Nice. Bergetar-getar bulu hidungku mendengarkan. Macam kaki lipas sudah dirasaku. Kaki lipas di dalam lubang hidungku. Ada okay drama guys. Untuk pagi ini kita akan kongsikan lagi nanti.
0: Yeah, pantun-pantun bis kita hantarkan sekarang 8333914.
2: Ding ding ding ding ding ding ding.
0: Ahmad Albar.